0: tine ko tine anti ya gadel tine
1: gadel te
0: anti garain sara na ora gulji golmore sen gulji gam lai te anti tine bate tai ve mele te jino ko tine gadel te gadel ta la gam
1: banang sande te wo bunang aman sora maranja dong tine nagam regam na ti tem bansa yang kan jeneng to medical ilen jeren den mole tur ajar gal jar jeren korso te jem do am mole sa tur sabi bitre ana bansa tem bansa aman yang kan jeng to yang kan isa pang te bunya
0: Anyeno kaya Aisha boleh cino kaya Aisha, organ di lain jadi isum lain jadi na titiji jadi ni jadi tegam jadi nuan tuan na apa sah tengah saya tengah tu na saya apa sah tegam tapi ni jadi na organ gak jadi,
1: jauh
0: aning dia na organ di mana jadi na organ di lain titiji.
1: Oh bunyang, bunyang. Okey bunyang itu ni tina regam kau itu bunyang agam tu.
0: Ino kaya titi titi mana na ya.
1: Enakam bator ugo sereng antu pun ti jaking. Yang kam jakin ita jide mantra ita jide
0: bataru gon jeneng do une de ita jido ok ya yan ok ete tegam ne negam na bataru gon ate karal ok artana bol mai gam che boy aran jalem de kutin antila ate karal ok ya kurang saban sable sannara dam sendan sendale boddar wada bate asoi bagi yagi unji ganu gon asanai dara di angat teding timbung darang beri anyat dia te asente sila tina nang taban tak boleh kuna ada angat tegak teji kuduk do ngan an sudah ore bato rugo ni te nyaki bangsa teji gamle ai tele daku
1: oho
0: ai tega ingate ai tele antam beri
1: oh bunang sokaina oke nam ngrangga masan do ngan nagam durboro de laende ki tin ti agan tembre nam rugo manja ki agan tembre kanisum deku tin abuna kanisum
0: deku te
1: ala
0: deku anta te do anti do ngen ja suda balai nam selen tin nam nyena obling lai etegam ele ya bo bo jile mandran din to oden aku tu rugo manja jin sering la ngen sering to oden aku tu rugo man ate boile tengah tu bosai Wan-tuan suruh tinggam silu, tuan kam si. Antara aku lang sabar-sabar le bangsa gen dergimi yang sendal-sendale. Antara seneng tak aku lang bagi yang genuk gun gudang gun le. Tinggam tu pun saya. Bodar ada awak tak cikgu angan terting tu pun tinggung darog ya angan tanya tu silat yang top tapi saya udah lang sini selim dia kuna terkuku tam kuku tam mak melen dekuk timbe antara dening tak. Tak lengan. Ranap cina beri dah jengte apura teman saya kau jah apura tamlam cina dia banyak mete kita um dah kulan deh hari tiba tiba nong panang sandi teh gamle geram gaman
1: do adi bunyang lain je enakang abu buji tuin sereng ayang je enakang medical ini le tabji tuin je dekik le tabji lain je nong asoi orang ada tu jadi deh le tabji nombat teh ti gam tu biro turupor do menjeng deh tu Tasan, etakam, aman namanya na obling number jodi, etakam tu namanya na besar kute deh.
0: Etakam tu bangsa, eti betapji net, betapji tinjore, eti betapji naji. Adik cinc saya batu dale, api tapji na senai saya tin, eti ko aku tapji tin, adik cinc batu pare. Anti kita ngara, apa nanti, torong tanji lagi na aul bangsa na.
1: Bangsa.
0: Etakam gerangka mana, eti betapji tin. Etakam, bobo jiore, bobo jiore. Taji na senyam ramlem bangsa.
1: Elbun yang enakam aji mandra kam tu je kanisum kam tu je. Ela itu tu doangan turboron deh dal kanisum ada itu je itu yang gak masa ni tengah deh tu je punya.
0: Kanisum kam leh deh doangan doang leh ni cinte menyaman jong ke deh tu kam leh deh itu kam tu corab suria beri tu mesti najang tu pun. Pura nyale na menyaman doang leh ngan deh tanang leh deh nore. Doang lingan ada vitamin nyet le nambri den oleh solat de le nambri agama nyet nyet nambri bangsa gina doang na sinjengan den ele ante sering mandlan anta kana kalen ele asul semunya orang to aboy agama singgeran asu yap salan asal le singgeran asal la bidang di le asul semunya lingan maya mai le kuna tetaro le njiden bangsa gina nyalom le njiden antap sel bangsa de
1: cici bunya ele akan tu nambri nam bunya Kata jangan apa drogam. Okey, nama kuku tu je, enakam. Iti jenam sorti lah semua detik je. Kata jangan dum jeneng detik te.
0: Sorti lah semua nate. Rasunon jenong di lagaga na thayman ya tamon lagi tamgul je jomlo putih. Nanti jumpa cerita jenong bang salang te.
1: Oh.
0: Lingkar ni jenong awalah. Bosan tu sun alingkar ni awalah bodaro ba ada apa tangan te. Ding tu pun ding pung darahnya detik ding pung daro. Okey, dah kau tu cilek di nak nang tapan tapi lagi entah.